0: Ryan!
1: Padahal gue lagi tau.
0: Ya udah aja. Ada apa di mana pite? Akan apa stile? Emwa. Semua nama puasnya mata minyak gue kami postile.
1: Nerote, na nere parimi apa postile sih bangga minyak gue?
0: No, nama puasnya apa sih bangga minyak gue? Gue mau ke postile.
1: Nalembas.
0: Daye
1: na misisa
0: bo ayo mana retra kabia kanter
1: aga kala ba ya kampanye
0: dai kabia mo kabia linga mo ba flengo
1: mana besar
0: apa? Mana?
1: Aduh, gak aku berapa? Di sebelah surya.
0: Hahaha. Ya, hahaha. Hahaha.
1: Mama nasi boko mulo ayo. Mana tak kantere?
0: Mana tak kantere?
1: Siapa yang fuso?
0: Dan mami akan motori ke tijere ni mixer ni alonje ni bafle.
1: Sika imbere kwa kwa naka nyumba. Lakini kuna mungu sulabande pite. Ama mutro herio.
0: Ayo abyo motori tuare. Yele mbaste ama postile. Ne afishe nengoma. Mwaya tasongi.

0: mana mubran itu airnya buharia. Nerio cuba kunden hari. Kuama bi mana nuken dia lava kokoh bukam neru kan dia wabi bukam nerio.
1: Bukan
0: buahikaku.
1: Oh ya wabu nama bukam kokuama lagi. Kau nama bihikan neru wabu nama nahanu. Kau singgiba sama tu Korea. I'm going to go to the house. Jadi kalau dia mahu dia, bermu bintu.
0: Akar dia mahu kala, ini mahu biasa.
1: Mahu kala, dia mahu kala, dia mahu kala kala. Karena ni kala dia mahu biasa, ni dia mahu biasa.
0: Kosong beresi wangga sih tu loko, lulu lukuin esen lori luar.
1: Kalau dia mahu kala kala.
0: Kosong beresi pulau nari nuka ya.
1: Ini dia mahu peni, nunggu cium dia mahu luar. Mahu kekera, batal itu mahu kekera awal dia kuhikaya. Aku tu kan itu lega kondekan mereka, kamu kekak, oh, eh, wajar mana?
0: Kekera, apa dia nyekayau, minyajefu, warna nyavoya, hau mana, nanzonda premi, nama sudi, na wacana anda, abu, apa dia nyekayu, kamu kekerono, ate. Wali elusa abatizaro mba kenda wichebiri mba kama mbaha atwa beretu kasubira ho lugeni twende wichebiri nete ai au chebiri nete kwesi muri aho baho babate he ambwa mamenyerer ambo muti iri nari ago kyala kitu asrombola tutichebiri moyo tukende yendao gonamuhuba
1: muhuba au muhuba
0: mbono reho baho muti iri nari mukekero yori eri
1: Eri nari omukekera ari obahuba.
0: Ari obahuba.
1: Omuhuba huba.
0: Ai namaba neti ai neti kwisi embere nyikanga yego umukwerambia ngite tukerye bembera ngende sya yimbalo na hikayare lakini na namate ndu. Ari obahuba nambo e omuhuba huba ne nambo e neti isamba hube hube nasi atagenda ngaburyanga nalire byande. Ye isamba hube hube nasi atagenda ngaburyanga nalire byande nete omuhuba huba siwali arakimuhikere akitamye metu yini aho lubwe mumukashi yikeje birimo ambo ende njewa wanzonda premier ende nje yoniriru yabara luma munga taruka nalyo namayanda rikuibwe nete no oyogo muhuba huba njenga nababurende mwasenyera kuikuhia nete nashi kufuna ekamana baburate mwana asenyera kowe ebesanza bena mutongo mametre ati moye ikeje birimo nete sa kwana ndingandi kuriyaho kusangwa nenyu mukata shere banga mukinaka mukina utakagala
1: washinge kumuhuba huba omuhuba omukekero uyu akiyo cyoshi cyitorare cyamenyaho umuho nywa cyowene ko ubaho na munyalo bya omukekera ane mwakandre usitu kashimabo abakahorekerera umwe mabyo nariliri samba yare samba ubuti abitoga bena mutongo mutsikulu kandi ni abyanga mukulu wabantu uyu kandi kwaya akasondolana ashumburi shushi kuti baya kuma muhube hube ni kinywa acha aki kandi kandi kwana na muhuba huba mbeno kwa kabye ni kiburiyo kundi no buri mundu rino rero ane ngakahuba si yoshi bama amuka kero yo aka wolumira kwa wote ahonyi kerehano na mata huba huba kucha na yo muhuba hube omwase okandi kandi yako bata tare usako kake kusangwa kwama bikane ewe awuri mundu tayibulaya ninje hano inje inje hano na waho na yaho na bwaho ni mwaho ni twaho ni yaho iyengo kwali yaho iwaho tali bayengo ka kawamata huba huba kwa chekundi